Buddha, kathina kathina abaya tota, katha katha kathi koti kota kota, dinda de linde thakpahe, juga jugantar khahi khahe, hukmi hukm chalaye raah, nanak vigsay viparvah, sacha sahib sach nahe, Pakhya pahuva pare akhe mange dehe dehe Daat kare daatar phir ke agar rakhiya Jit disa darbar mahaon ke bolna boliya Jit suntar he pyar